Tilendi poki makin keti tinyo Renga renga wana Renga renga omera Renga renga omera.